0: We consider it's a lucky lah. You'll be left behind. People mainland are more advanced.
1: Gambar ini sebenarnya adalah gambar terakhir bagi saya dan keluarga saya meninggalkan Pulau Wani ke tanah besar Singapura. Masih ingatlah 8 dan bulan 5.